0: Abalenzi n'abagala katuyige sante. Abana b'abantu badanka ine nsonga ya sante.
1: Akukawaire kukemba kyakandi kemesa bule wano bulata.
0: Oli muntu buntu.
1: Oli muntu. Oli muntu buntu. Oli muntu buntu. Oli muntu buntu. Nze konko bakenkupa.